0: nene rena ke biao ke bale ke bagai bina kata melala o korobo lala dura ga doi ke nda lala kede se anga gori mai buana teboro gori na mo so ke nda lala kede gori mai buana teboro e sa mondo mi de kuni dala e vaga e luto so mo na na dala ke ni parola e na mo se lo ka ko tisu ke mo na sa makinga e na kuni mo so mo se na degree na masters vaga le buta na sua ubisa vaga le buta na na sistemi vaga le buta na vinga rebo komisa e se ni ke ne wigori ne wali se ko na mosini kalo pelter mo sanga ni ko gona ya rangi mundu na voluta ki na na tebor na matini na vaga ni tebor bona no na tudu so the devil drunkenness tu no tu ke ko tana mbula me vaga runyunu ke mbala da me pira kana mundu ba kasama ngelo me na matini na vaga mundu ba kasama mundu ubadu do vikai arin e ka ko pola ndu ngai ko tana na isala me vaga runyunu ata ba ke mbale mundu lo vaga matao Sangai lagu main na orang itu bor, mundu maten, meron kali begini nama mundu yang matua. Do bagai kata bagai Italia nabo, bagai Italia takkan mundu ngau na. Lewe le tu na yang ingaro kita yang nilasai tu ba. Le isu tu tu kita endo nangone, itu untuk ni matua, bagai lo matu kita. Ada ni siang ngone ni bina kena bagai tua, ena bagai Italia gulinga. Sangkai sambean juga ya. Berita apa? Di sana bukan itu. Era apa sana? Kau aus perhati muka kita na so na simpoium ni mati itu. Nada mana wali ni lah kita bosul awa. Atau era apa sana? Bukan di kalau mebukan itu. Na bukan itu telang a mebunuh tak Hindu atau mati bulat tak? Mebunuh tak telang a Hindu mebukan itu. Esini lah mana meli rongan itu. Mubina kekina. This is what I learned. This is what the Bible says. Siapa? Meka aku kau nak kain. Polo malang ibu kau, sebagai mana kini nak buat saya kau kau, malu kau embula taka, ibu kamu tu nak kau kau itu, esok ni bunuh kau yang nak taka, esok ni bunuh kau yang nak kau tubi kau, bunuh kau yang nak kau suli buku polo malang, two different things all together.
1: Dora langgali satu ni kau, balik tanya bawa ni tinggali, kau yang membunuh tak nak kau katiku, nona ibu nak kau sekarang membunuh katiku, nalgali tu kau membunuh tu, mai kita ni bapa kau situ kili kau. Yeah, yeah. Sebenarnya rezeki ni merungut.
0: Sebenarnya kata kau baru muncul.
1: Iya. Bina kata lagi Tony Bawa kos mikau enduriciku.
0: Eh, anak buna cow ni kau taruh tiko. Cuma kene wali, cuma kene wali. Saya ni Hindu anak lengga, saya kene wali. Every problem have a solution. There is no problem that does not have a solution. Ni kacu kau pola, ni kau ni kacu kau pola. Aku rawat anak kena. Kembali. Lagak kena nandende kena tuguri. Kembali tadi cuku lamu kau nak Kristo. I can deal with. Aku roni. Orang yang bulat akan bulat. Walau lama segan ilamu buike, rata orang kamu serba bangga. Nak ini bulat dua video kita akan coba. Mana apa? Sama orang lama nak kalu bulat kata orang kalu, bosan ni kalu. Nampu marro ya bulat tak? Nampu seni kalu. Kalau kau tu mendengar you are reading Bible.
1: Amin. Atau sesuatu yang ni kalau kau bumbut ni marro tak? Tiada kita orang di sini lebih tinggi. Kumbutan na vital na zaka tukun single ni kuat nanda tengah cunga menda lebih tinggi anda nindo ni mbagi pun dah tiga buki na menda tiga buku nanda sengat tu nanda tiga buku malam ni lezat pun mbagi kuat nanda mata kan nanda rezit sumai mbagi ngoro nanda rusak buka.
2: Mutiara saya manusia ini hilang lebih ramai. Ia menjadi kalai panah tenggel. Obor senik lama kalaiyam. Nuti nanti dasum hari epam alabersayil. Uttamul kalamde. Unggalin bird teri beram. Oru tanitru mana tamil manusia kritik thavaradi. Ini senik lama itu rum kalai yang pada ini mani mudal wan alikali rudaik tamil de kunggal birdikil teri berikan re Newzealand tamil mutu sangatti rudiya serap tamil wanori mutu belosi sebiberikka katrikum neerikil perbukkalan ibarikum makhlil wan iniye kalai warakengalai teri bintu kondu inre Julai madam irubti aindam tiri senik lama iranda irubti irubti aram ande negatifile inre balame pondu mudalil edam berwadu inreya teri kurang Tirukurun itu ramadhan kah? Ia mesti anbukum malipukum beriye number menal asriyer tirat tawaraja pasibadi pelaya orang.
3: Manakam san, manakam niirklem. Inriya